ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Puzi kunka xayuma tazona, gongzhang to kocha ten, gongchong lochong xe tide. La to doa zongni tenchen, doa ngon lulu to ton. Jalan ten drogen xeba zor, kaxio to nye kuchi deyo. Pomo tezu chongcher no, tazo kiwi kutung kepa mabo rechun. Da chuen miki pi, kepa nabo ta ngon nyele shir ngon yuwa ton. Do la chunpi togo ichi kumpa ma la. Wo xop chunpi kongxi jame pi, nume rongzu shir ngon yungu yu. Dung la pocha zamba kuipa tar shu. Pocha yopi dung kapo te njimba nabo tewe ngay sa tachir. Chula zangmar chupi ngangchui tana. Chincha sema tabi chota mara. Kunchui dung li chuncha mandawi sacha ang yona xiandu miki la mari miki pa kayi yopa tartuna. Mala tini doba na ta shidu kinri gwechwa xiyan. Tenga rong dung la kama shu te shepa su mila teyo. Tacha mi pomo tada la taga kinri nyingpo meba hitu tong. Yun zamne, Puzi kong ka gozham ju te, shepa ni kada she jen lang lan ro yin yue. Puzi kong hi ka goyu singshi wo ne, Pumi hi ka labi goyu chi so lan ju te, zurmi ta yin shepa yun patar. Chola, ya xo, ke yo tong jati xe. Ma ti ha chong no mi ngon pomo tar ta zang xe, tong yong ka migda hi pang. Ka ne, hm, ye chigwe ki ge te kaya ma je par ngar yin rong ki lan tke. Pomo te kekyo kero tante. Chola, junji mepa tanda maje. Kanyi chuen dagar yungdu nanjun tanda remandu. Kei xepa tong. Xepa te rungi la mani kayu xepi namba tuen xinto kwe dong machong cha. Gompa yung po mexipa jote rong to nyang to yuepi xepa tere ta zang xe. Teji pomo te njang to tse yung. Pomo nyong chung te chong ninju te chuk chuk tong xin. Ngo cha ju mebe yung zong ma. Dumi ya po tu tong. Nga tabo chuchu sar yung si tang. Susu yung dola mati par mela kang yung to xiamo mayo an. He xie je tali je te rong ke lang to che zi xie. Xie pa ropa te kola yang cin che miki ta xin. Chue trin che re son. Jalong gong ke pomo tu zi xie pi ke chara nawa tong chi ke yue. Ke xie pi ke cha to kowa tong ko tiwi kontro long te. Taklo je te me na la nanyi xie tong te ke chung ja ke chi lang ne. Xiam re ma. Xie xie. Teji dong ma chong cha te shepa ropa tar taase lam kya hi xue kin shirti chong ma lo par lang te xue. Nyamo nda cha la cemo yong kong nong kya manyang par yong kin cha chepo te pomo tar tong chong ke mek te. Rong la po to shung yi cui cha ka dong dropo tong a le. Konsor kya sami la san lo ma tong la konsor dong sen tewe me she. Ko tong dra wi zi pa chong pi shepa nda cha te zi sambar. Me chong ma hi yin ze choma lunye me ba tong. Ngo sa hinti me ba. Rongzi sanlo me la, jebaaj sanlo tewi me pe shengi hi la ngunzin she chiyo. Pomo tene nongzui tada la ngasa ne kompatara halan poto gong yon shong me ban rahi. Me nongmi ngon kwe gila tete. Hm, chero nyamo maton semo ndreyin pare. Magine semo ngansoro ngosa me la. Ngansu tila yonki sheba nanda tewi jondri me pa he chigre. Ke trekwe tong ke te tatar me. Mö kecha te kwe kumin kya mato para lenda shikin chang ma yung. Kwe jazoo na ngasa ni mö miglam ni yesin la. Kecha te da chung lalung sibi chwe to yewa tong da. Mö ka no ke gozi papa yu yin jinjong soto nyang to goda langer de. Tsang tar yong zong chi mingdun to lar yung peki me to ke zong nye lamir sa. Peki me to nazu che yin kar jawa li swe ke. Tacha nga debi tu la kongra tong jese me la. Nindana ngay leka te ngala yapi xuzi kipo tere. Che juesem che chima lunglung bachin xeba ta trenpa tong. Nalam te. Leka che sheji ya te. Yinchi leka nirashi she gudun che yue. Che pi mepa pömi te kecha te yong ni yong tu tuekin. Tracha tabu tabu shungwi me nala zongo trapo tong. Re on. Yongzong mi ming topi je nan yong yongzong ma re. Mi tadar chile je yin dorin da che jalan ting la tihin de. Tanyi langkor yang te zong che mangju me. Jalan ting to lopin pe me kubar zupi me ten terjong hik no nye chi tong. Kwe che luk te me hik ten ni ndun la song. Te je la ngo kapur chupi tsuma hik sha cha jeng. Poda li sho so debur shue jing yu. Ndun che ngang cui ta balu me to chi tong ke. Te na jasi cimi trusi kong nong ke cha cha si si che cui tong do na. Jindri bai cha la tuen nong doba hik shong a tong. Tsuma gemo te sha cawi cui te ne, jindri yinwo choba hi tu tong te, lupor to debi polong yo xin. Lemi zesen yong te, nenja hiwar yong yu. Lengen che to se te, nenja hiwar yong yu. ལ་ལ་ནོ་ཆུ་མེ་པ་མི་ཅེ་ཅིག་དེ་པ་མེ་པི་ཅེ་ཅིན་ཅེ་པི་ཡེ་ཅིག་དེ་མེ་ནང་ལ་དོ་ལོང་ལོང་ཏ་མི་ཉི་ཅེ་ཅིག་དོ་ཅུ་མ་གེ་མི་ཤ་ཚ་བི་ཆུ་ལ་ཏེ་ཀེ་ཏ་རོང་མེ་པར་མེ་མི་ཉི་མི་ཅིག་གོང་གོང་པི་དེ་ཇོ་ཅོང་ཅུ་མ་ཏེ་ཤ་ཚ་བི་ཡེ་ལ་པུ་ཅུ་མ་གེ་མོ་ཏེ་ཡེ་ཡུ་ཅེ་ཟོང་ཟིང་ལ་དོ་ནོ་མེ་པར་རི Tazu tsuma te mola tonon shung te sha tsintam ya. Zewe choi shen nyin je mu shola zi. Tsantar palu me toka mini miku kenki tsuma te shola te te yuebi. Tsuma te shantze kembe zik zantong zom zan non je mutu shantze lan tu yu. Jongrin jongrin hine meten kolo tong. Gemo te jesuk sala musawa hine tamar kenyon tongju me bachar.
1: Nyenken je trubo na batso. Xiang la liu nyek zangayi nondeng ko la ndo tuhi ngo trishi na. Liu ndi nong la peki me to dhokar nek trashi ma yung war, xiang lang to songi kortong. Uchu me to tong palu me to ke peki me to ke jinjuk ta de hi shi ni. Uchu me to lar yung rong yu to lo pa tong. Palu me to na la se chong song nyu ni pomo tsui le yung tong ngar song ke le la jue pa trapo xie pi korso tindu. Nyenken na batso. Tering ne zong Pejun Lungtin Yintin Likong, Kangke Lungtin Jia, Zongri Lugu Zedong Hebi Lecheng Jia, Mungri Zangdong Lecheng, Meto Tung Mungla Hebi Liu Kiazong Tung Cawa Yung. Namba Zui Mutu Do Nganzu Lecheng La Toko Tung Jia Chong Nung Yuriwa He. Lecheng De Zongri Ba Tung Nyendu Hyo Keng, Jabe Dingzuwa Lodok Tung Hebhir Kengyu Keng Kiongda Jia Yung.

ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཅུ པི ཤུ ལང རི མོ ངོམ སི གར དི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Ya zhubu namba, dang ngun la zangkong di yu tsang wadro no zhubu tso la yi ma, yang xi da no yang gudong yu lu yi, zha xi no bu cun zong xi ba dang, yi ba nga san zhub cirin da yi ma zhong yang ni gudong yu lu yi, cun bu no bu zang bu xi ba di ni zha zhe xi yu bi, zhubu tso lu yi di ni la ga bu xiong na, nga cu lin zi na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan jie la pu chou le zhe go. Dang ngun la yi cai na du ding jia jia zong ba dang, yang na gang gu jia jia zong ba, yi ma, yang xi dang, no yang gudong yu lu yi, zha xi no bu sun zong xi ba di la jie ni do.